mot osse anangananga wogundangana abom getin kule aye aye gey mot osse aye aye gey mot osse anangananga wogundangana ajaga tutya.